Nih, aku enak menyanyi tawaran tu arai pora nyaboran nyaboran doa niku amba Aninya boke ani oikote sarai pe. Buat tu mina bemboka jaha pe gue koramo pene nieto pene nieta pene lembu kunya ikuera pene musara imihendi. Yo ya voy a tijisola. Amba esa peña amaraja peso, casi una.